0: yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Bye. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 6 September 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon dan juga Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya teman berdua. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga di sana. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya di sana, terkecuali untuk Bolmong Utara dan Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan, dan juga Bolmong Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Oke, jadi itu dia teman 22 info perakhiran cuaca kita pada hari ini untuk siang nanti ya, yang rata-rata akan cerah berawan semua nih, terkecuali untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan, dan juga Bolmong Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Ya, semoga di sana nanti tidak hujan lah ya. Oke, teman 22, dan next line nih masih akan ada lagi informasi dari aku. Cari jangan kemana-mana. Stay tune terus dong, kalau bukan di Naja Pomposa Pomper FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngabur?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Yeah, Zafon Boy, Zafon Produce Manado, teman terbaik kamu. Begini itu Mijodi dimiliki kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini. Ya teman berdua, setuju gak sih? Kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan juga menang. Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya nih, pakai Bisnet sekarang. Untuk kamu yang ada di kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai dengan 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Wow, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan nih ya teman berdua. Dan ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa kunjungi ke websitenya Bisnet, ada di bisnethome.net. Oke teman berdua, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya, karena sudah mau pukul 10. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Oke teman berdua, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Jian yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang hari ini, siang weekend ini. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nenza Pembosa Pembosa Manado, teman terbaik kamu, stay tune. And bye-bye, see you tomorrow teman-teman. Happy weekend.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's Music Trending.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Hits music.

97.7 Prodo FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman Prodo 2, bareng Jihan di Santai Siang kali ini nemenin kalian di weekend. And happy Sunday buat teman-teman. Selamat untuk yang lagi beribadah hari ini. Hati-hati yang mau OTW ibadah hari ini juga. Atau bahkan teman-teman yang udah OTW dengan planning-planning yang ada untuk weekend kali ini. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 3 guys dengan beberapa updatean. Terus kita juga bakalan hahihian. Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah nantinya aku bakalan adain request di jam sekarang nih sampai jam 12. Terus juga buat teman-teman selain ini selain request di hari ini juga bakalan ada top chart 20 dan juga untuk teman-teman yang pengen dengerin Pro Indie bakalan ada juga teman-teman. Jadi buat teman-teman Pro 2 untuk siang ini sekali lagi bakalan dibuka sesi request di mana kalian bisa request di 0851908897. Kita juga buka via Instagram di direct message at Pro2Manado, duanya pakai angka, atau juga kalian bisa requestnya di RRI Digital, udah disediain live comment, ada comment sectionnya yang bisa kalian akses. So, make sure dengerinlah lagu-lagu yang pengen kalian dengerin di siang ini barengan sama Jihan.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 for the FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih bareng Jian, teman-teman berdua di Santai Siang kali ini yang bakalan ngasih beberapa lagu as a request dari teman-teman berdua yang udah request di sini. Ada beberapa yang masuk, entah itu dari WhatsApp, ada juga dari DM Instagram gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari DM aja kali ya dulu. Ada Loli FLDH, mau request Rabun Jauh dong dari Bernadia. Boleh banget, bakalan aku puterin. Terus tadi di WhatsApp, bentar ya, ada dari Lin ya, kalau nggak salah ya, Olin. Katanya selamat pagi Mbak Jihan, pagi juga, mau request lagunya Anggis Devaki katanya untuk kau hargai. Boleh banget dong, bakalan aku puterin ya buat Olin, nanti didengerin dan juga semoga suka. And last one dari WhatsApp juga masih ada, dari Asrul Juang katanya mau request tadi, sebentar ya kita lihat dulu. Tadi, oh ini masih Olin. Oke, oh ini selamat pagi Jihan, mau request Teh Hijau dari Tulus, masih boleh enggak? Masih boleh kok, belum diputerin juga buat kamu. Jadi ada tiga lagu ya buat teman-teman berdua. Tadi ada dari Loli FLDH, Rabun Jauh. Terus juga ada tadi Asrul Juang, Teh Hijau katanya. Terus juga ada Olin untuk kau hargai. Bakalan aku puterin tiga lagu spesial buat teman-teman berdua. Jadi buat kalian yang pengen nge-request, boleh banget. Nanti kita bakalan puterin requestannya abis tiga lagu ini.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Anggis Devaki untuk kau hargai yang udah di request sama Olin gitu ya, teman-teman Pro 2 di request time lagu Indonesia dan juga internasional untuk jam 10 sampai jam 12. Siang-siang dengan setetes air mata kita mendengarkan untuk kau hargai. Tadi juga ada Teh Hijau dari Tulus di request sama Asrul Juang ya tadi ya. Asrul Juang, terus juga tadi ada Bernadia kalau gak salah, Rabun Jauh, yang di request sama Loli FLDH dari Instagram. So, kita masuk ke requestan selanjutnya teman-teman Pro 2. Udah ada yang request lagi di sini. Ada Selin dari Malalayang. Halo, halo Pro 2 katanya. Halo Selin juga. Aku Selin dari Malalayang. Aku mau request Drop Dead dong buat nemenin aku di siang ini OTW. Oke, boleh. Nanti bakalan aku puterin ya. Terus tadi juga ada Yuzaki Bagaskara aka Mas Jaki request katanya, Jihan request lagunya Nadine yang baru, apakah sudah ada yang reservasi untuk dua? Ada, nanti bakalan aku puterin ya. Tadi nanya mau kirim-kirim salam gak nih, katanya mau kirim-kirim salam buat panitia RRI Fest yang masih hektik. Oke, bakalan aku puterin reservasi untuk dua dari Nadine Amiza, lagu terbaru di albumnya gitu ya teman-teman Pro 2, buat Mas Jaki dan juga Mbak Bunga tentunya. Dan yang paling penting untuk teman-teman Pro 2 lainnya. And last one, kita lihat dulu di sini ada Randy di Tikala. Halo. Katanya mau request Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Itu lagunya Enau bukan sih? Nanti aku cekin ya kalau misalnya ada. Untuk, oh ini ada lanjutannya guys, lagu ini buat kamu yang pernah aku sayang. Aku cuma mau bilang semoga kamu selalu bahagia. Lagunya sedih, tapi gak apa-apa, it's okay. Nanti bakalan aku puterin buat Trendy, buat teman-teman juga yang lagi pada dengerin Pro 2 FM. Dan buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget ya di RRI Digital. Udah disediain live comment, kalian bisa akses comment sectionnya. Terus juga kalian bisa ke WhatsApp aja, boleh di 0851 9088 9797. Atau kalau teman-teman pengennya lewat DM Instagram, boleh juga di @pro2manado2-nya pakai angka. Ya udah enggak usah lama-lama. Lagu-lagu yang bakalan aku puterin dari 3 request kita, semoga enjoy ya guys.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Drop Dead dari Olivia Rodrigo nemenin kalian semua teman-teman Pro2. Kita masih buka untuk request sampai jam 12 ya guys. Jadi buat teman-teman yang pengen nge-request boleh banget, kirim-kirim salam juga boleh banget gitu. Di mana? Bisa di WhatsApp. Kalian bisa WhatsApp aja di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Atau kalian juga bisa ke DM at Pro2 Manado, duanya pakai angka. Dan kita masih available banget di chat kolom komen yang ada di RRI Digital. Kalau kalian udah buka RRI Digital, kalian langsung aja masuk ke radio, terus ke Pro2, terus cari Pro2 Manado. Nanti kalian tinggal langsung aja ketik di situ kalian pengen request lagu apa, kirim-kirim salam juga boleh. Sekali lagi sampai jam 12 siang, aku tungguin ya guys.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: This is 97.7 for 2 FM.

kali teman-teman Pro2 dari Adrian Khalif nemenin kalian semua tentunya. Masih di request time lagu Indonesia dan juga internasional. Udah aku rekap buat teman-teman Pro2. Di sini ada Aprilia SNF yang request melalui DM Instagram. Katanya mau dengerin apa itu konsep bahagia dari Gaya Indrawari. Terus juga di sini ada Aditya Sutoro dari DM juga, melompat lebih tinggi dong dari lomba sihir, boleh nanti bakalan aku puterin. And satu lagi ya dari Galuh Jamar. Halo. Katanya mau request White Flower dari Billie Eilish, masih boleh enggak? Masih boleh kok karena kita sampai jam 12, guys. Jadi buat teman-teman kayaknya masih bisa satu kali lagi untuk kita request-requestan gitu ya teman-teman Pro2. Jadi buat kalian thank you so much udah ikutan request. Nantinya bakalan banyak banget info-info yang bakalan aku update buat teman-teman Pro2. So 3 lagu spesial buat teman-teman Pro2 India.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri. Hits music.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, teman-teman berdua, The Last Season untuk request time lagu Indonesia dan juga internasional. Kita bakalan buka buat 3 orang yang udah menunggu di list request gitu ya. Di sini ada Aurel dari Sario katanya. Halo berdua, aku Aurel dari Sario. Halo juga Aurel, mau request Bentuk Cinta dong dari Eklat ya. Bakalan aku puterin ya Aurel, semoga masih dengerin. Terus abis itu Fikri dari Pal 2 Manado. Halo berdua, aku mau request lagu Antara. Lagu ini buat kamu yang masih bikin aku bingung antara bertahan atau harus pergi. Ule, ule. Boleh, bakalan aku puterin. Semoga yang kamu maksud juga lagi dengerin ya, biar dapat jawabannya nih. Mau pergi atau bertahan? Eh, ya benar. Mau pergi atau bertahan nih ya sama hubungan ini. And last one ada Michelle. Halo berdua, aku Michelle dari Wenang. Halo Michelle. Mau request masih boleh nggak? Kalau misalnya boleh, mau Die For You dong, boleh. Ini jadi Michelle, ini jadi yang terakhir untuk requestan di Indonesia dan juga internasional kali ini. Thank you so much teman-teman yang udah request, yang udah gabung di jam 10 sampai jam 12 ngasih lagu-lagu favorit kalian. Abis ini sekali lagi masih bakalan ada beberapa updatean dan tentunya lagu-lagu yang nemenin kalian di weekend kali ini. So make sure tetap dengerin Perdua Menado, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya Mama AI dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik kamu.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: jaga pantai, fun walk, yell yell, nonser challenge, cosplay, dance competition, sampai vlog competition. Catat tanggalnya ya, turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga donor darah sama bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan di Predua Manado, teman-teman Predua di Santai Siang kali ini. Buat kalian semua udah menunjukkan pukul 12:27, jangan sampai lupa untuk makan siang. Penting banget untuk mengisi amunisi di weekend ini ya guys. Apalagi buat teman-teman yang udah ada planning-planning mau pergi jauh gitu kan. Mau ke Tomohon, Tondano, atau mau ke manapun yang kalian inginkan menjadi destinasi kalian di hari Minggu ini. Jangan sampai lupa untuk isi amunisi dulu karena penting banget di tengah cuaca yang sangat amat panas ini dan juga malamnya cukup berangin gitu kan. Kita nggak mau semuanya pada drop, apalagi besok udah harus melakukan banyak aktivitas lagi di weekday. Jadi usahain untuk kalian tetap refreshing tapi nggak bikin kalian capek juga. Salah satu yang bikin imun kita tetap terjaga itu adalah dengan memberikan asupan ke dalam tubuh, salah satunya makan gitu ya teman-teman berdua. Jangan sampai lupa juga untuk tetap minum air putih yang banyak karena stay hydrate, karena juga panas, jadi kita butuh hidrasi yang lebih buat tubuh. Dan enggak capek-capek aku mau ngomong kalau misalnya jangan sampai lupa apply dan juga reapply sunscreen guys. Itu penting banget. Mau cewek, mau cowok gitu kan. Mau semua kalangan jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen. Karena kenapa? Selain enggak bikin kita jadi menggelap kulit kita, kulit asli kita maksudnya gitu kan. Jangan enggak bikin kita jadi kebakar juga kulit kita dan menghindari kita kena hal-hal buruk dari sinar UV yang paling parahnya itu bisa bikin kita jadi kanker kulit. Amit-amit coy, makanya jangan sampai lupa untuk apply dan juga reapply sunscreen guys, biar kulitnya gak kebakar, terus juga gak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pokoknya jaga tubuh kita karena ini adalah salah satu sumber untuk hidup ya. Bisa hahahihi dan lain-lain. Kalau misalnya siang-siang kayak gini panas, semoga sorenya juga bagus banget cuacanya, bisa bikin kalian kayaknya olahraga adalah hal yang baik. Apalagi buat teman-teman yang gak tahu nih mau ngapain hari ini, atau kalian udah tahu mau ngapain, kasih tahu dong biar jadi referensi buat teman-teman yang lainnya yang belum ada planning untuk menikmati akhir minggu ini.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hours Kids Music Station.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih bareng Jihan teman-teman di Santai Siang. Kali ini ada informasi terbaru dari hal yang tidak menyenangkan juga gitu ya teman-teman, di mana Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan mengalami erupsi yang berlangsung dari hari Jumat, tepatnya di 4 September 2026 sampai sekarang gitu ya teman-teman Pro2. Dan berdasarkan laporan pengamatan magma Kementerian ESDM, aktivitas erupsi masih berlangsung dan juga diamati dalam bentuk lava fountain atau lava air mancur. Selama periode pengamatan pukul 00.06 waktu Indonesia Barat, tercatat satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 70 mm dan durasinya mencapai 21,600 detik. Dan aktivitas vulkanik tersebut juga disertai suara dentuman dan juga gemuruh yang terdengar hingga pos Gak Pasauran. Di tengah aktivitas erupsi, kamera pengawas atau CCTV yang ada di Gunung Anak Rakatau turut mengalami kerusakan setelah terkena lontaran material vulkanik. Dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan CCTV pengamatan ini yang ada di lapangan tidak lagi beroperasi setelah terdampak material erupsi. Sebelum mengalami kerusakannya juga, CCTV tersebut masih sempat merekam beberapa aktivitas dari Anak Rakatau gitu ya. Mulai dari pukul 01.01 waktu Indonesia Barat, dan ketika fenomena lava fountain atau lava air mancur terlihat, saat ini status Gunung Anak Rakatau masih di level 3 siaga. Aku lihat dari updatean teman-teman yang ada di, bahkan di Jakarta kalau gak salah, itu tuh sempat kena abu-abu yang berterbangan gitu ya, yang sampai ke daerahnya masing-masing. Untuk teman-teman stay safe semuanya, semoga Tuhan melindungi kita semua. Dan semoga yang lagi dengerin ini sama-sama berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari Gunung Anak Rakatau yang ada di Lampung Selatan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours, it's Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Update. Kali ini datang dari hal yang membahagiakan gitu ya teman-teman Perdua, di mana debut di World Bukia Championship 2026 yang digelar di 27 Agustus sampai 3 September kemarin tuh langsung berbuah sejarah, di mana tim Bukia Indonesia sukses jadi juara umum di Seoul, Korea Selatan setelah mengoleksi sederetan medali dari nomor individual hingga bergunya. In case kalau misalnya kalian gak familiar gitu ya teman-teman, Bukia itu adalah olahraga yang presisi yang dimainkan dengan cara melempar atau menggelindingkan bola sedekat mungkin ke bola target atau jack gitu. Dan cabur ini diperuntukkan bagi atlet dengan disabilitas fisik dan memiliki beberapa klasifikasi termasuk BC1 sampai BC4. Nah, itu correct me if I'm wrong ya teman-teman, karena aku ngambil dari USS Fit juga. Dan tim Indonesia lewat nomor BC1 dan juga di dua tim yang diisi oleh Muhammad Azri Falsyafa, Felix Ardiyuda dan juga Giska Zayana tampil epic banget tanpa terkalahkan sejak fase grup hingga akhirnya mengamankan medali emas. Dan selain emas bergu, Indonesia juga meraih 2 emas dari nomor individual masing-masing melalui Muhammad Azfrizal Syafa di BC1 Putra dan Handayani di BC1 Putri. Dan sementara untuk Felix Ardiyuda berhasil membawa pulang medali perak. Keren banget ya teman-teman. Dengan total 3 emas dan 1 perak, Indonesia akhirnya keluar sebagai negara dengan pencapaian terbaik di World Bukia Championship 2026. Perjalanan ini terasa semakin spesial karena Bukia Indonesia sebenarnya baru mulai berkembang secara serius gitu ya, setelah tampil di Asia Para Games Jakarta 2018 silam. 8 tahun setelahnya pertama kali mengenal olahraga ini, Indonesia bukan cuma datang untuk ikut bersaing tapi juga akhirnya memberikan sebuah keharuman untuk bangsa, di mana sekali lagi mendapatkan 3 emas dan 1 perak dengan total yang akhirnya membuat Indonesia sekali lagi keluar sebagai negara dengan pencapaian terbaik untuk World Cup untuk Bukia Championship 2026 ini. Menurut kalian gimana? Jadi kalau misalnya dilihat, sebenarnya segalanya punya kemungkinan yang besar dan juga bagus teman-teman Pro2. Yang pasti adalah apa? Yang pasti adalah mau berusaha. Jadi gimana nih? Semua hal aja dan juga semua orang bisa mendapatkan poin-poin yang bisa dia banggakan gitu teman-teman Pro2. Jadi kalau misalnya kalian masih insecure, harus secure dong ya dengan apa yang kalian punya. Buktiin kalau misalnya kalian dengan bidang-bidang kalian mampu memberikan kebanggaan tersendiri untuk diri sendiri dan juga tentunya untuk orang-orang di sekitar kalian.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. 24 Hour Kids Music Station.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nonsor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

masih bareng Jihan di siang yang cukup terik ini gitu ya teman-teman berdua. Jadi buat kalian semua yang kita tahu kan dari BMKG sendiri bilang kalau misalnya kemarau akan panjang sampai bulan September. Tapi kita juga gak bisa tahu lebih jelas lagi nih Septembernya September akhir kah atau ada perpanjangan kah. Nanti kita akan update lagi kalau misalnya emang udah ada informasinya. Tapi yang jelas sekali lagi aku bilang jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup, pakai sunscreen dan juga reapply sunscreen 2-3 jam sekali, dan jangan sampai kalian membuat hal-hal yang bikin rawan terjadinya kebakaran, kayak misalnya siang-siang terus kalian apa namanya membakar sampah sembarangan gitu kan, dan hal-hal kecil yang menurut kalian gak penting tapi ternyata dampaknya besar gitu teman-teman pradua. Tapi ngomongin mengenai kemarau panjang yang kita tahu di Indonesia sendiri lagi kelabakan sama kebakaran hutan yang ada di mana-mana. Jadi kita doakan semoga ini cepat berlalu dengan baik, semoga semuanya pulih dengan baik juga, recovernya cepat, dan semoga tidak ada korban jiwa, entah itu manusia ataupun hewan-hewan lainnya. Ngomongin mengenai kebakaran hutan yang kita tahu pro kontranya banyak banget gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas bantu sesama masyarakat itu yang paling penting dan yang paling disadarin yang aku ngeh di tahun ini. Karena kenapa? Karena patungan untuk hutan terus mendapatkan dukungan dari masyarakat guys. Sampai saat ini donasi yang terkumpul tuh udah mencapai 4 miliar dari target 50 miliar. Gerakan ini tuh ngajakin masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga hutan Indonesia. Dan dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk berbagai upaya mulai dari mitigasi dan juga respon darurat guys. Bahkan nih teman-teman, sampai pemulihan serta restorasi kawasan hutan yang terdampak. Salah satu fokusnya adalah membantu mencegah menangani kebakaran hutan sekaligus mendukung proses pemulihan kawasan yang udah mengalami kerusakan. Emang sih ya, perjalanan menuju target 50 miliar itu masih panjang banget. Tapi dari gerakan ini kita bisa lihat satu hal, yaitu kontribusi kecil yang dilakuin bersama-sama bisa punya dampak yang besar. Dan salah satu hal yang harus kita notice adalah menjaga hutan bukan cuma tugas pemerintah atau organisasi tertentu, tapi kita juga bisa mengambil bagian kalau misalnya kita males buat melihat berita-berita yang ada tapi pengen juga bergerak. Tapi gak bisa nih ke lokasinya karena satu dan lain hal gitu kan. Dan yang paling penting adalah lokasi-lokasi tersebut kan juga emang udah dijaga ketat. Yang bisa masuk cuman orang-orang yang berkepentingan aja, yang bisa memadamkan insya Allah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa, mengambil bagian kecil kayak berdonasi untuk sekali lagi berkontribusi mendukung pengurangan hal-hal yang tidak diinginkan kayak kerusakan-kerusakan di wilayah-wilayah lain, apalagi yang udah terdampak gitu kan, bisa menangani kebakaran hutan dengan cara mitigasi dan juga respon darurat yang ada, pemulihan serta restorasi kawasan hutan yang udah terdampak juga bisa kita lakukan dengan cara berdonasi. 1000, 2000, 5000 juga gak apa-apa kok guys. Karena kalau misalnya sekali lagi dilakukan bersama-sama, hal yang kecil akan jadi lebih besar.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: aja.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

That's a wrap for today, teman-teman Pradua bareng Jihan di Santai Siang. Nemenin kalian semua sampai jam segini, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Semoga semua hal di hari ini menyenangkan gitu ya. Semoga planning-planning kalian tercapai, cukup cerah. Jadi semoga aja yang mau bepergian, refreshing gitu kan, terlaksanakan dengan baik. So abis ini bakalan ada top chart Indonesia dan juga internasional buat teman-teman, ditunggu. Apakah lagu-lagu favorit kalian, musisi-musisi favorit kalian tetap di tangga lagu atau bahkan masuk ke tangga lagu minggu ini? Kalian bisa tahu nanti di jam 3 sampai jam 4 untuk top 20 Indonesia dan juga jam 4 sampai jam 5 untuk top 20 internasional. So aku Jihan Umar pamit dulu and have a nice day semuanya. Happy Sunday.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Plus itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

lah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama

0: udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Fenty. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglojas dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Tema Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: Ini sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: Seluruh Indonesia, wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di Minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart Minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Susie. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang hasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Davi Prada di sore hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 nemenin kamu juga yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini, teman Pro 2. Well, abis ini gue juga bakal info-info yang terup to date biar kamu gak makin ketinggalan, teman Pro 2. Mungkin nanti gue bakal ngasih tahu apa aja event yang ada di sore hari ini buat jadi inspirasi buat kamu jalan-jalan gitu ya. Dan pastinya langsung aja merapat di 0811-800-105 atau ke Instagram di @pro2fmjkt buat kamu yang pengen ikutan sama gue di sore hari ini. Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di 105FM Pro 2 Jakarta.
1: Lights, camera, action.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, semoga kalian lagi setia banget dengerin Pro 2 Mana Teman Terbaik Kamu. Setelah tadi kurang lebih 2 jaman kita dengerin ada Indonesia dan International Top 20 Nasional. Dan gimana? Lagu kesayangan kamu masuk gak di chart Top 20-nya kita? Semoga ada ya, dan lagi happy pastinya ya. Sore ini ditemani sama Lydia Karisti pastinya sampai jam 7 di sore ceria. Bakalan nemenin kalian semua di hari Minggu ini. Hari libur, hari kita berhuru-hara gitu. Melakukan segala aktivitas yang pengen banget kita lakuin, yang gak bisa kita lakuin di weekday of course ya. Dan pastinya sore hari ini aku bakalan update lagi informasi sampai jam 7 malam. Dan ditemani juga sama lagu-lagu hitsnya Pro 2 Manado ya. Semoga teman Pro 2 sore hari ini lagi pada happy, lagi pada asik beraktivitas. Mungkin ada dari kalian yang lebih memilih olahraga dulu lah ya di sore hari ini, atau mungkin jalan-jalan, whatever lah ya, apa yang pengen kamu lakuin. Yang pasti naikin volumenya, dengerin 97.7 FM atau aplikasi streaming kita RRI Digital. Dan pastinya tetap stay tune bareng kita, dan Lydia masih bakalan temenin kamu pastinya dengan lagu-lagu hits di sore dan menjelang malam nanti ya. Tetap dengerin kita aja teman Pro 2 di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Teman Pradua setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado. Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga yang lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu teman Pradua, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet. Bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungin aja biznethome.net.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Iya, Teman Pradio, just information aja ya. Untuk Asa Maghrib di hari ini berkumandang di pukul 17.45. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami dan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado.
1: Teman terbaik kamu.

satu persatu anak-anak menakdirkan bakat dalam kebolehan masing-masing. Ada yang nyanyi, ada yang menari membaca puisi pantomim, ada pula yang memainkan kisahnya dalam lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegar gempita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, 66? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja bolehlah," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah." Lalu si Umar mulai melantunkan surat 66 tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh As-Sulami.

Bob, kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat 40.

matahari ini, yang meskipun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafalkan Al-Quran dan membacakannya di acara ini? Sementara teman-temanmu punya kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan

pakaiannya seperti cahaya matahari, dan dua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Jawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dan seorang yang lari dari belakang menuju kepadaku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan terkopoh-kopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangisi kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu padamu," ujar sang ayah sambil menangis tersungkur-sungkur. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air matanya mulai jatuh. Semua jemaah pun terparah dan juga mulai meneteskan air mata. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa terlalu

Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe, untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi, Abah jatuh sakit.

rumah sangat yakin.

tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat

0: Berikanlah penyelesaian terbaik terhadap mimpiku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Guru, mohon maaf ya, Bu. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencari.

bertanya mengapa dia membeli tempe yang menjadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang

berinteraksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun.

Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jalan yang dibawa itu mengenai seekor

membawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan orang-orang sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Biarkanlah seluruh dokter untuk

aja menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan

menceritakan seluruh kejadian seputar Ingkar yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, jiwa tua tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan hikmah tuan perbuah. Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan

pemburu itu menjawab, "Ampun Tuhanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku teratas lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami dan

0: kita ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Terima kasih banyak ya Mas, jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM Manado.
6: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
7: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu. Jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi

Dari channel radio nomor 13 Lares Manado. Selamat malam teman berdua. Semoga di malam hari ini kamu yang sedang menikmati friendzone-nya Budi Doremi bisa menikmati juga hal-hal yang bisa bikin kamu indah, tidak sebatas friendzone aja. Tapi yang paling pasti tenang, karena Arya bakal nemenin teman berdua sampai jam 12.30 malam nanti. Makanya nikmatin semua hal yang bisa kamu nikmati sebelum kita juga jor-joran sama semua hal di hari Senin besok. So without any further, kita lanjutin lagi teman berdua. Sing along bareng sama Budi Doremi. This is friendzone dan tetap di Jaga Malam.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat malam teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Howdy, selamat malam. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari ini, hari Minggu. Saatnya kembali lagi barengan sama gue, Lana Krisandaru. Selama nanti gue akan menemani lo sampai tengah malam, teman Pro 2. Lama banget ya gue ngesiaran malam sendirian di weekend. Biasanya udah ocit ya. Sekarang gue dengan sama gue lagi, teman Pro 2. Gimana? Apakah weekend kali ini menyenangkan? Atau ternyata lo lagi bersedih atau gimana, teman Pro 2? Tenang aja, lo gak usah sedih-sedih, karena kita akan seru-seruan bareng ya, teman Pro 2. Jadi gue buka hotline malam hari ini buat lo yang kayaknya mau join dan juga pengen cerita. Langsung aja merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau lo nyariin edit, besok ya gue siaran nama edit berdua. Hari ini enggak dulu. Coba dong teman berdua absen malam hari ini kalau misalkan lo adalah masanya ocit, ya ilah. Kalau lo adalah fanbase-nya ocit, ociters ya. Coba dong bergabung sama gue di malam hari ini. Siapa tahu ada yang belum kenal sama gue kan. Langsung aja teman berdua, untuk sebenarnya ini anthem malam Minggu, tapi gue play malam hari ini kali ya. Untuk lo semua teman berdua, this is Ada Band dengan Inti Berdua. Here we go.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu di saat ini Arya balik lagi nemenin teman Pro 2 dan sekarang udah di menit ke-28 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di tengah-tengah aktivitas yang sedang kamu jalani di malam hari ini teman Pro 2, Arya tentunya udah nyiapin semua yang seru-seru nemenin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti. Makanya stay tune aja terus, gak usah kemana-mana dan tetap dengerin waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Kalau dengerin lagu ini kayaknya langsung auto bisa menikmati malam hari. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri kamu sedang digempar-gempurkan dengan hektiknya hal-hal yang harus kamu siapin besok gitu ya teman Pro2. Besok, biar besok gak harus buru-buru, semuanya harus disiapin dari malam hari ini. Well, good for you. Dan tentunya ini juga bakal jadi reminder ya ke semua teman Pro2 untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun dan juga kapanpun kalian semua beraktivitas. Karena hal ini juga bukan cuma diingetin sama BMKG yang terus mengingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca yang panas banget. Bahkan Kementerian Kesehatan juga mengimbau nih masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, apalagi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak sama erupsi dan juga sebaran abu vulkanik di Gunung Anak Rakatau, yang mana juga Kemenkes meminta masyarakat untuk mengurangi paparan abu vulkanik dengan tetap berada di dalam ruangan dan menghindari penggunaan kendaraan roda 2 saat terjadi hujan abu. Penting untuk diketahui juga gitu ya teman Pro2, beberapa wilayah yang terdampak abu vulkanik ini juga meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan juga Bengkulu. Bahkan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat kemarin ini juga dilaporkan meluas ke sejumlah wilayah daratan Sumatera sampai dengan ke Pulau Jawa. Bahkan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM juga menyatakan kalau misalnya pergerakan abu vulkanik tersebut sangatlah bergantung pada dinamika cuaca dan juga arah embusan angin di atmosfer. Jadi berdasarkan pemantauan gabungan lintas lembaga, katanya sebaran abu saat ini juga udah melingkupi kawasan yang cukup luas gitu ya. Seperti yang udah dikasih tahu tadi, mulai dari Banten sampai dengan ke wilayah DKI Jakarta, bahkan sampai ke Bengkulu juga. Jadi terkait dengan keselamatan untuk penerbangan, Badan Geologi juga secara intensif menyuplai data mitigasi berkala kepada pemangku kepentingan penerbangan guna mengantisipasi gangguan pada rute maskapai. Dan ini juga jadi reminder terlebih khusus ada saudara-saudara kita yang stay di sana dan merantau juga gitu ya teman Pro2. Jadi kita sama-sama saling mendoakan aja, semoga semua yang terdampak bisa speed recovery dan juga semoga tidak ada korban jiwa. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bisa bikin kita saling menguatkan dan juga saling mendoakan. Dan yes, tetap stay tune terus karena masih ada informasi-informasi lagi yang bakal Arya spill buat teman Pro2. Sambil kamu udah boleh ambil ancang-ancang untuk request lagu yang kamu suka di malam hari ini, kita stay tune dari jam 10 sampai dengan jam 11 nanti untuk request time. Jadi jangan sampai lupa teman Pro2 di 0851 988 9797.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: gigi. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalau dengerin lagu ini tuh kayak berasa langsung di heaven beneran deh teman Pro 2. Karena mungkin kolaborasi tiga suara ini tuh benar-benar match banget dan jadi salah satu hal yang fenomenal pada masanya. Yang justru kalau kita dengerinnya di 2026 bikin kita kangen banget sama mereka yang mungkin bakal ada upcoming project. Who knows ya, semoga as soon as possible kita juga bisa menikmati karya mereka bertiga. Entah rilisannya berbarengan atau bahkan justru yang digabung gitu ya, collab yang benar-benar tidak kita duga-duga. Jadi yang paling pasti di saat ini kamu juga udah boleh ambil ancang-ancang karena beberapa teman Pro 2 udah lebih dulu. Di saat ini kita masih thank you buat orang-orang yang benar-benar antusias banget untuk dengerin lagu yang kamu suka. Kayak Brian yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM sambil siap-siap untuk besok yang katanya bakal vacation. Asik, hari Senin vacation. Yang paling pasti selamat menikmati liburan kamu aja ya. Katanya di malam hari ini kalau boleh mau request lagu Elegeri yang It's You aja sambil mau salam-salam for some yang ada badengar. All crew yang lagi standby, apalagi semoga semuanya tetap semangat dan semangat sampai jam 12 tengah malam nanti. Stay tune di Jaga Malam. Oke deh, siap. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk perhatikan apa yang bakalan kamu bawa di vacation nanti ya teman bro. Di staycation kamu nanti, entah kamu yang bareng sama keluarga, bareng sama pasangan kamu, bareng sama bestie-bestie kamu, semuanya itinerary kamu make sure semuanya udah disusun secara rapi ya teman pro 2. Apalagi kamu dengan segala hal yang bakalan kamu borong juga besok hari, semuanya yang paling pasti bisa selesai dengan baik dan kerjaan-kerjaan kamu juga bisa dengan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan aja lah ya teman berdua, bisa bikin kamu berliburan dengan tenang. Dan yang paling pasti tetap semangat buat teman berdua selain Brian juga di malam hari ini. Kita mengucapkan terima kasih buat yang udah gabung. Ada Doni yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM sambil menikmati angin yang cukup segar di malam hari ini, katanya sambil nge-drive juga. Oke deh, tetap semangat aja buat kalian semua, buat Doni dan juga semua taksi online yang sedang dengerin Pro 2 FM. Jangan sampai lupa tanyain ke penumpangnya mau request lagu apa, boleh langsung spill di 0851 9889797. Anyways, Doni katanya pengen request lagunya Nona aja, dipilihin sama Arya kalau enggak Hong yang Rollerblade aja. Oke deh, stay tune ya sambil dengerin beberapa hit yang udah di request di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Segitu aja dulu teman berdua dari Asila dengan Jadi Tuan Putri. Makasih banget buat kamu ya yang udah request lagu ini. Tadi Sofia katanya lagi dengerin Produa FM pakai aplikasi RRI Digital. Gokil. Yuk, yang belum download langsung aja meluncur ke App Store, ke Play Store, karena sekarang RRI Digital juga bisa kamu gunakan untuk ngapain aja. Mau dengerin program 1, 2, 3, 4 di seluruh Indonesia? Boleh. Mau menikmati semua tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net? Juga boleh banget. Karena sekarang kamu juga bisa mengakses semuanya dengan satu sentuhan aja, which is pakai aplikasi RRI Digital. Dan semuanya bisa kamu maksimalkan dengan satu syarat, login terlebih dahulu sebelum kamu mengeksplorasi semua yang ada di sana. Makanya jangan terburu-buru ya teman berdua, karena tentunya kamu juga bisa menikmati kapan aja, di mana aja, kapanpun kamu mau dengan aplikasi RRI Digital. Sekarang juga Ari mau say thank you buat semua kaum teman berdua yang lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital, karena sejujurnya banyak banget yang dengerin dan kayak bisa menikmati juga, terlebih khusus untuk anak-anak rantau juga yang lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital saking kangennya sama semua yang ada di Manado. Katanya sesuai dengan yang udah gabung di saat ini, katanya Gio mau kasih salam untuk semua yang ada di kampung halaman, yang ada di Ratahan, dan di saat ini spesial mau request lagunya Lomba Si Raja yang Ribuan Memori. Makasih nih ke Arya, makasih juga buat Gio. Terus lanjut lagi, ada yang gabung kita mau say thank you buat Genesee yang katanya pengen dengerin lagunya Lorde aja, spesialnya buat semua teman Produa yang lagi dengerin di malam hari ini, dan katanya mau ada salam khusus buat Ica dan juga Ando. Asik. Semoga semuanya tetap sehat di tengah-tengah kesibukannya masing-masing, katanya teman Produa. Oke deh, yang paling pasti buat kalian semua yang masih pengen request, ingat ini udah jam 10 bahkan lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, makanya jangan sampai ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
6: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? Produ FM Manado, teman-teman.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkepanjangan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

Terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, tepat di hari Minggu tanggal 6 bulan September tahun 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini, saya Repa Skal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua. Kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Hari ini di hari Senin, tepat tanggal 7 September 2026, saya Lin Salviani menemani Anda pendengar di acara Mutiara Pagi. Seperti saya informasikan, Mutiara Pagi hari ini kita mengambil tema pentingnya mendengar gitu ya. Dan nanti pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 ya. Dan nanti di kesempatan hari ini seperti biasa kita akan dengarkan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, MPDK, Konselor gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda nanti yang ingin bergabung, ingin bertanya, baik melalui SMS, juga WhatsApp, ataupun juga yang bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado juga boleh nanti ya. Dan tentunya kalau ingin bergabung nanti di 0821-9583-5080. Baik, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, MPDK, Konselor hari ini. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Ir.
1: Wah, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa, dahsyat.
1: Dahsyat, luar biasa. Selalu semangat hari ini gitu ya untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya Pak Pendeta. Oke, Pendeta, hari ini kita membahas tema gitu ya, pentingnya mendengar ya hari ini ya. Terambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami yang sangat berkuasa di surga ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kau beri bagi kami hari ini. Tidak hanya menikmati kehidupan, tapi akan melanjutkan tanggung jawab yang kau tanyakan. Kiranya Tuhan menolong kami dan firmanmu akan menjadi penuntun perjalanan. Damai dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Mbak Yelin Salviani, yang mengendalikan diberkati bersama dengan tim. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, dimanapun berada, ada dalam berkatmu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga 16. Saya bacakan bagi kita. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah pentingnya mendengar. Saudara, kalau bicara mendengar, ya, berarti kita menggunakan telinga. Ya. Makanya memang manusia itu diberikan dua mata, ya, dua telinga, ya, dua lubang hidung, tapi satu mulut. Tujuannya adalah kita tidak banyak berbicara, tetapi kita lebih banyak mendengar. Dan hari ini kita betul-betul memperoleh tema pentingnya mendengar. Ada yang menarik dari kata pentingnya mendengar buat kita. Artinya ada ketaatan. Ya, ada orang susah sekali mau dengar, ya. Atau bahasanya orang susah mau badengar. Ya. Kalau mendengar, kadang orang pikir, aduh, badengar lekuat. Apalagi kalau yang menyampaikan itu adalah orang yang kita tidak sukai. Ya. Pasti orang akan cepat bosan. Atau orang Manado bilang, orang akan cepat pasti. Mar, kalau orang mendengar, tapi orang yang kita sukai, ya, atau kita kagumi, pasti kita akan bertahan untuk mendengar. Dan apa yang disampaikannya pasti akan kita lakukan. Nah, hari ini yang menarik, ya, Musa seorang pemimpin yang luar biasa bagi umat Allah, bagi bangsa Israel. Dia harus mendengar dan taat kepada mertuanya. Nah, ini luar biasa. Ya. Kadang ada anak-anak, termasuk anak mantu yang mau jaba dengar kalau mertua aja bilang, toh, atau bapak mantu aja sampaikan. Nah, di sini yang badengar atau yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada. Ya. Coba angkat tangan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana ketaatan daripada Musa sebagai seorang pemimpin menerima saran, ya, daripada mertuanya. Mertuanya tahu ini Musa kalau dia duduk seharian dan umat berdiri seharian, ini bisa capek. Dan karena itu, ya, dia harus melakukan apa yang disebut dengan nasihat kepada Musa. Nah, mari kita lihat di ayat 13 dikatakan begini. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Bayangkan, dari pagi sampai sore. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Dan Musa menjawab, betul. Nah, mertuanya mengatakan, bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Betul, DP mertua bilang. Karena Musa kasih alasan, orang datang minta petunjuk. Ya. Tetapi, ya, mertuanya mengatakan, mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk? Dia menawarkan solusi. Nah, ini seringkali orang belum tahu apa yang mau disampaikan, baru satu dua kalimat, orang langsung bantah. Sudah, kita nyak mau dengar. Padahal dengar dulu. Nah, makanya temanya adalah penting mendengar. Orang tua juga demikian, ya, terhadap anak-anak. Anak-anak harus, ya, mampu mendengar apa nasihat orang tua. Jangan cepat bosan, jangan cepat pestiu, ya. Karena nasihat orang tua kepada kita sebagai anak-anak akan membawa kita kepada perubahan. Nah, orang tua memberikan nasihat pasti tujuannya supaya anaknya menjadi baik. Demikian juga hari ini. Yang mendengar firman ini, mari kita mendengar, hidup dalam ketaatan. Kalau kita belum taat, kita masih jauh daripada Tuhan, ya, mari kita robah, ya, atau kita berubah supaya kehidupan kita ini diberkati. Penting kita untuk mendengar, ya. Dan kalau firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, kita harus mendengar supaya dari pendengaran itu akan senantiasa kita mengalami perubahan hidup. Bukankah firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mampu mendengar, tapi juga mampu melakukan, maka kehidupan kita pasti diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin, luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pentingnya untuk mendengar gitu ya Pak Pendeta ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini yang ingin bergabung, ingin bertanya ataupun juga ingin didoakan gitu ya, tentunya Anda boleh bergabung di SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon di 0821-9583-5080 ataupun juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda atau juga komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Baik Pak Pendeta, di sini nampaknya sudah ada penelpon nih yang sudah bergabung.

0: tugas pelayanan dari Pak Pendeta bersama Bu Yelin yang sementara mendampingi.
1: Baik. Apa yang ingin disampaikan, Pak?
0: Pelayanan kami ialah firman itu semakin menguatkan. Oke, menyampaikan Pak Pendeta, tolong doakan keluarga kami dalam jalan tak usah pengen setiap hari tersinggung oleh pelantan. Mohon pertolongan doa Pak Pendeta, agar setiap usaha kami akan boleh berjalan dengan baik.
2: Baik.
0: Jadi juga kuatkan kesehatan baik kami semua. Oke,
1: terima
0: kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi, shalom.
1: Shalom, selamat pagi Pak Rudi di Lailem. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya di Sunnah hari ini. Pak Pendeta tadi minta didoakan gitu ya untuk keluarga. Ya. Yang pastinya di sini ada juga yang sudah bergabung melalui kanal YouTube gitu ya dari Pangge Joren. Shalom Pak Pendeta dari Pangge Joren ini ya. Shalom Pak Pendeta dan host. Adakah tips menghadapi istri yang sering tidak mau mendengar nasihat suami? Karena ini banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangge ya. Oke, mungkin langsung dijawab saja ini Pak Pendeta. Bagaimana nih?
2: Ya. Sebenarnya kalau kita ada lagu ya, wanita kaum ibu istri terakhir. Ya. Ini kalau ditanyakan tips bagaimana supaya istri mendengar, ini kita juga sebagai suami harus mampu menjadi teladan. Ya, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Makanya memang pentingnya komunikasi. Ya, kita bisa berkomunikasi dan tanya, ya, ya, secara terbuka sebenarnya apa sih kekurangan saya, apa sih kekuranganmu? Ya, bukankah seperti istri kita harus saling terbuka kan? Ya, kalau supaya istri bisa mendengar, ya berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan bersama. Ya, mungkin ini yang menjadi catatan. Jadi ada dua orang, empat mata, ya, saling terbuka dan bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan. Supaya itu kita bisa saling menghormati, menghargai dan saling mendengar. Kalau bilang istri tidak mendengar, ya, mungkin tidak mendengar nasihat atau tidak mendengar saran daripada suami. Sampai ada begini Mbak Yelin, pasti oleh kuat. Mana biar bilang Pak Cita marah sendirinya badai ngarah. Padahal berarti ada hal yang perlu diperbaiki bersama. Oke, begitu menjadi kesepakatan. Jadi saya mendengar, kamu mendengar, kita sama-sama memperbaiki. Dari kesepakatan itu kan suami istri kan kalau menjadi satu daging gitu. Artinya apa yang dirasakan istri juga harus dirasakan suami. Sebenarnya ini tips bukan hanya untuk istri tapi juga untuk suami. Bagaimana kita menghormati istri yang menyampaikan supaya kita bisa mendengar, istri bagaimana menghargai suami ketika suami berbicara supaya kita sama-sama mendengar. Begitu.
1: Oke. Ya pasti segala sesuatunya itu bisa dibicarakan gitu ya Pak Pendeta ya. Kalau ingin didengar ya suami pun juga harus belajar mendengar gitu ya. Apa yang dikeluhkan oleh istri gitu ya. Oke, baik, ada sadar timbal baliknya gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik, sekarang sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Dengan
1: Bapak siapa di mana, Pak? Shalom. Damai di hati.
3: Boy di Temon.
1: Dengan Pak siapa, maaf?
3: Boy di Temon.
1: Boy. Pak Boy ya. Oke. Okay. Ya. Ini suaranya putus-putus gitu ya. Oke, okay, apa yang disampaikan Pak Boy di Temon?
3: Sebagai terima kasih banyak Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Kita dalam segala tugas aktivitas kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak. Shalom.
1: Oh, shalom. Terima kasih Pak Boy Ditomohon gitu ya di sonar ini yang sudah bergabung gitu ya. Terima kasih juga yang selalu setia mendengarkan acara kami di Mutiara Pagi di hari ini ya. Oke, Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya. Dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 tadi gitu ya, di sini Musa terlihat sangat sibuk mendengarkan dan menyelesaikan persoalan bangsa Israel nih Pak Pendeta. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri, apa sebenarnya makna mendengar?

0: dalam konteks kehidupan orang percaya? Apakah sekedar mendengar suara saja kah? Atau ada sikap hati tertentu yang harus menyertainya nih Pak Pendeta?
1: Nah, ini penting sekali Mbak Yelin. Pertanyaan Mbak Yelin ini soal sikap hati. Ada orang, ya, ini bukan persoalan hanya mendengar saja Mbak Yelin, tetapi ini adalah sikap hati. Orang, tadi saya sampaikan di khotbah, bahwa orang itu bisa tergantung, dia mau mendengar yang mana. Kalau kalau misalnya yang menyampaikan orang yang dia tidak sukai, pasti dia akan mendengar. Kan? Jadi persoalan ya.
0: Betul-betul.
1: Tapi kalau misalnya dia mendengar dan menggunakan hati seperti pertanyaan Mbak Yelin, siapapun yang menyampaikan ini bukan persoalan. Ya. Dia mau orang yang tidak dia sukakah atau orang yang tidak suka pada dia, ya. Dia tidak akan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi yang terutama dalam dirinya adalah ya, dia mau mendengar tapi juga sekaligus mau punya hati. Setiap nasihat itu ya akan membawa dia pada sebuah pemikiran yang jernih dan baik. Nah, kalau mau dipikir Musa ini orang nomor satu loh di bangsa Israel kan, pemimpin kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi kenapa dia mau mendengar mertua gitu? Ya, karena dia mau hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, seringkali tadi pendeta bilang, ada yang anak mantu susah ya baku masa dengan mertua gitu ya. Kenapa? Apalagi kalau misalnya kalau mertua kompromi veto, dorang pikir gitu ya, atau misalnya ada mertua yang ya banyak sekali kasih nasihat, ada anak mantu yang cepat sekali pasti yuk, ya. Padahal sebenarnya ya kalau orang mau mendengar sekali, mau menggunakan hati, kita akan taat Mbak Yeni, ya. Itu tidak sekadar mendengar, karena pasti pikir wah ini orang tua bermaksud pasti ada tujuan, dan itu betul. Dia lakukan oleh Musa, ya. Akhirnya dia mendengar, dia menaruh perasaannya, wah ini sama dengan Tuhan dah kasih nasihat pada dia. Bayangkan kalau dia kerja sendiri, dia tidak memanggil orang-orang yang cakap, ya, yang mau mendengar dan cakap, Musa itu bisa kelelahan, ya. Ini mau menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak, ya, tapi dia mau mendengar nasihat daripada mertua. Ini penting sekali Mbak Yeli. Tidak hanya sekedar mendengar, itu juga harus punya hati dalam mendengar supaya kita dapat taat. Kalau tidak ya susah. Begitu Mbak Ibu.
0: Oke, baik Pak Pendeta. Luar biasa. Di sini ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, Shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bu?
2: Dengan Mama
0: Kalisung. Oh, Bunda Els di Makalisung. Oke, Bunda Els apa yang disampaikan nih, silakan.
2: Sampaikan memang firman Tuhan ini memang sangat berarti, semua firman Tuhan berarti. Senang karena setiap pagi sudah menerima firman Tuhan atau sudah menerima sabda Allah melalui dari pendeta Alfred Galena, kan? Cuma mau tanya Pak Pendeta, bukan juga cuma anak mendengar terang nasihat orang tua

0: misalnya kan, oh ini Pak Melayu, dia itu seorang pelayan. Tapi dia kayak seorang pelayan itu, gimana ya, dia seorang termasuk prosesator. Jadi, apa mungkin kalau secara penilaian orang manusia kan? Begitu juga, ya semua minta tetangan doa. Memang orang juga berdoa-berdoa, tapi memang suka sekali tetangan doa dari Pak Pendeta. Gitu, Pak Pendeta.
1: Baik.
0: Kita cuma itu pertanyaan dan minta doakan tentang doa keluarga kita dari IDS yang ada di Makal itu.
1: Oke.
0: Beta, makasih shalom, selamat pagi bersama Nak Yelen.
1: Oke. Selamat pagi, terima kasih Bunda Els di Makalisung yang sudah bergabung di zona hari ini ya. Oke, bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta.
2: Ya, jadi ini soal orang kaya yang tidak mendengar ya maksudnya. Ya, nasihat gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara soal anak ya, kemudian suami istri ya, kita supaya orang mendengar ya. Kalau pertanyaan ini mungkin ada case ya atau kasus ya yang mau disampaikan oleh Bunda Els ya tadi ya, kalau ada orang kaya yang tidak mendengar mungkin karena berpikir gitu, siapa ngana seperti kita ya, akan lebih banyak doi dari anak.
1: Oke.
2: Kalau mau dipikir apa ya, mendengar nasihat loh, siapa kok dia? Karena kan memang ada sifat pandang enteng begitu ya Mbak Yelin ya.
1: Iya.
2: Mulai kalau misalnya orang itu boleh dikatakan banyak sekali harta ya. Kalau orang kecil mau kasih nasihat, mau enggak dia mau dengar ya. Atau bisa saja lewat. Padahal bagi saya ini Mbak Yelin, ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi kalau walaupun kita kaya, walaupun kita punya segalanya ya, tapi kalau nasihat firman Tuhan harus didengar dong ya. Jangan kita cuek ya. Jangan nanti menyesal ya. Menyesal adalah nanti sok kejadian ya, baru tolong, aduh tuh hari kutip firman sok seingat apa kita. Ada banyak orang begitu Mbak Yelin ya. Pada waktu orang menyampaikan firman kadang lewat jauh. Nanti kalau so ada masalah, ada pergumulan baru sadar, aduh tuh lalu kau Tuhan tuh kasih ingat lewat firman ini. Mar kita nyandak taat. Nah baru menyasar. Memang menyasar nyandak pernah di muka.
1: Yang di muka pendaftaran gitu ya Pak Pendeta.
2: Penyesalan. Jadi memang bayangkan Musa itu kalau mau dipikir dia orang ada. Kenapa boleh dikatakan orang nomor satu loh.
1: Iya. Nah,
2: dan dia itu dihormati ya oleh bangsanya, sekalipun bangsanya kadang tidak
1: taat.
2: Ada sebagian yang tidak taat. Tapi boleh dikatakan Musa itu adalah pemimpin. Yang kasih nasihat ini mertua, nanti dia mau mendengar. Ya. Itu yang Mbak Yelin bilang, karena harus dengan hati. Loh, kalau tadi pertanyaan Bunda Els, kemudian dia kaya kumpulnya tidak ada hati leka, kaya lagi tetap nggak mau dengar itu.
1: Nah itu dia. Apalagi tadi Bunda Els mengatakan apa itu ya, ada pelayan-pelayan yang tidak sesuai dengan perbuatannya malah gitu.
2: Iya betul. Jadi memang firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk yang mendengar, termasuk juga buat orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, ya, orang harus juga taat dan mendengar. Pak Pendeta, kalau ada yang berkhotbah, saya suka sekali mencatat Mbak Yelin. Dia mau pendeta siapa, apalagi penatua dan diakin. Karena selalu pendeta punya prinsip begini Mbak Yelin. Apa yang tidak ada pada saya, ada pada mereka. Saya bisa catat dan itu menjadi masukan. Contoh Pak Pendeta tidak bertugas, berarti kan masuk gereja. Ya, ada yang khotbah, itu saya catat khotbahnya. Karena itu untuk masukan buat saya, gitu Mbak Yelin. Jadi orang ingin melengkapi.
1: Baik Pak Pendeta, di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube gitu ya, dari Henny Liam, Henny Liam 8773 ya. Shalom Pak Pendeta, tolong topang doa untuk saya, pulihkan ekonomi saya, bukakan jalan untuk pekerjaan saya. Oke, terima kasih di hari ini. Dan tentunya sekarang ada juga yang bergabung melalui line telepon nih Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi, shalom Yelin.
1: Shalom juga Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
3: Mamkos.
1: Mamkos.
3: Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Okay.
3: Shalom.
1: Pagi.
3: Penting sekali mendengar. Memang ada Pak Pendeta lain, ada kalinya berpura-pura pongo.
1: Ini yang susah gitu ya, pura-pura pongo.
3: Kalau di ibadah, ya apalagi kalau KKR, cepat bergebu-gebu mau pergi itu karena mau minta penyembuhan. Di ibadah ada haleluya, Kak Pendeta khotbah haleluya, puji Tuhan. Saya ambil dari ibadah halelupa.
1: Oke.
3: Halelupa, padahal mendengar itu penting, ya kan? Bukan masalah sembuh atau tidak, tetapi ini firman Tuhan ini, ya bisa mampu nggak kita terjun?
1: Oke, mungkin langsung saja, Mam. Mam Kas, mungkin langsung pertanyaannya apa nih di sini? Karena waktu juga.
3: Jadi Pak Pendeta, ini Musa, sebenarnya itu orang semua pemilihan. Ya, pemimpin ini seorang Musa ini menggambarkan kepada kita ini akan pemilihan bulan depannya, supaya seorang ketua mau pilih ini orang-orang ini yang betul-betul bisa ada kerendahan hati. Yang Pak Pendeta, bagaimana kalau ada beberapa pilih pelayan pertama-tama bergebu-gebu, sedang sebaga tengah sudah semalas, selau-lau, sesuam-suam. Dan semua pemilihan ulang dari terakhir, ulang dia apa semangat. Bagaimana dengan seperti ini Pak Pendeta? Terima kasih banyak, shalom.
1: Oke, shalom, terima kasih Mam Kos hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta.
2: Iya, kalau kita bicara ini kan tergantung setiap pribadi ya, Mbak Yeli.
1: Betul, betul.
2: Kalau bicara soal pemilihan, berarti ini kita diingatkan ya. Kalau Musa harus memilih orang yang cakap, ya, tapi percaya gitu. Tapi sebenarnya itu kita akan bahas pada besok hari ya sebenarnya ya, untuk keberlanjutannya. Tapi kalau ditanyakan orang bersemangat ketika baru dipilih, ya biasanya kan namanya baru ya Mbak Yelin ya. Kalau baru begitu, aduh, orang sama nih orang kalau beli motor baru, ya hari-hari dia cuci, dia nih mau kasih kotor dan lain sebagainya. Mar, kalau selama-lama ya senyerak cuci-cuci itu. Nah, ini mesti ikut orang ya. Kalau misalnya kita dipilih oleh Tuhan ya, dan kita diberi tanggung jawab, laksanakanlah itu dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Supaya ketika kita punya kerendahan hati ya, untuk hidup dalam ketaatan, mendengar maka apa yang mau disampaikan kepada kita, kita akan mampu melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, maka saya ingat, siapapun kita yang nantinya akan dipilih oleh Tuhan, ya, lakukanlah dengan penuh ketaatan, mendengar, tapi harus dengan hati yang tulus.
1: Okay.
2: Supaya kita mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Ya, tidak cuma di awal, tapi dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Begitu Mbak Yen.
1: Oke, mantap. Yang pastinya Pak Pendeta sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon gitu ya di hari ini. Halo, shalom, selamat pagi. Oke, mungkin terputus gitu ya di sore hari ini Pak Pendeta ya. Halo, shalom. Oh ya, tidak ada suaranya. Baik, yang pasti Pak Pendeta, di sini bagaimana cara kita bisa melatih diri kita untuk benar-benar hadir ketika orang lain sedang berbicara, bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi hati yang memahami. Apa ada latihan praktek gitu ya yang bisa dilakukan setiap harinya ini Pak Pendeta?
2: Iya. Ini antara mulut, hati dan telinga. Nah, ini harus connect bayangannya. Iya. Ya. Kalau rupa anak-anak ya, ini tidak hanya dilatih untuk hanya punya pendengaran, tapi bagaimana menahan ya bicara. Ya, kali orang memberi nasihat atau orang tua memberi nasihat. Ya, tapi hati juga harus tersentuh, Mbak Yeli. Karena kadang abis orang dengar, memang orang tahan di mulutnya tidak bicara, mari hati bilang gini, aduh, coba kuat terlalu lama, aduh.
1: Kok protes di hati gitu ya.
2: Ya protes tapi kan tidak mampu protes sama ya. Jadi telinga dan hati ini harus satu kesatuan ya. Supaya kalau kita memang mendengar, hati juga harus menerima gitu kata orang Jawa. Ya. Harus terima ya. Begitu. Di dalam hati ini. Luar biasa ini nasihat ini. Nah, sehingga kalau kita menerima dari apa yang kita dengar, hati mulut kita akan berucap apa, Mak? Terima kasih nih untuk nasihat tadi. Aduh, luar biasa sekali. Tuh kita sangat terberkati. Mar, kalau hatinya tidak mampu terima, aduh, bukan cuma bakuar-kuar dalam hati ini, dikira dia siapa, Masuk kita ini begini, apalagi kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita punya gelar yang tinggi dan sebagainya. Ini hati-hati, saya mau bilang ya, hati-hati buat kita kalau kita sudah membawa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki termasuk gelar, jabatan, kedudukan, itu sifatnya sementara. Nah, termasuk itu adalah anugerah Tuhan. Makanya Pak Pendeta masih ingat kata orang, kalau Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih popularitas, Tuhan kasih gelar yang panjang, ya tetap rendah hati. Ya, rendah hati. Karena semua itu cuma titipan. Satu saat Tuhan akan ambil. Ya, orang pakai gelar rupa pendeta, punya gelar, ya, Mbak Yeli. Tetap Tuhan panggil, ada gelar baru, almarhum. Apa yang orang mau banggakan di dunia? Semua tetap akan ke sana. Nah, jadi selama Tuhan kasih kehidupan ini, ya hidup kita harus taat, ya. Hidup kita harus punya kerendahan hati. Jadi tadi telinga, mulut dan hati menjadi satu kesatuan. Itu Mbak Yeli.
1: Harus connect gitu ya, ketiga-tiganya gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak Pendeta, kalau misalkan nih seseorang tuh punya kebiasaan memotong pembicaraan gitu ya, cepat menghakimi atau langsung memberikan solusi gitu ya sebelum orang lain selesai berbicara. Nah, bagaimana nih cara kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih Pak Pendeta?
2: Ya, kalau Pak Pendeta kan baru selesai kuliah di Jogja, jadi konselor itu orangnya tidak banyak bicara Mbak Yelin, harus lebih banyak mendengar. Karena orang ketika dia punya persoalan, ya dia kan akan lebih banyak berbicara. Ya. Nah ini kalau jadi konselor terus orang tidak mampu tahan ini bibir. Orang kan suka sekali, cepat sekali ingin memberikan nasihat kan. Terus seolah-olah mau orang tahu ya jalan keluarnya. Belum tentu, Mbak Yelin, belum tentu. Jadi sebenarnya ketika orang punya masalah ya, dan dia bercerita kepada kita, kita cukup mendengar saja. Mendengar, jadi ketika dia bercerita, sebenarnya pada waktu dia mengungkapkan apa yang jadi kisahnya, Mbak Yelin, sebenarnya dia sudah mencari solusi. Kita tidak perlu memberikan solusi, ya. Ketika dia menceritakan apa yang dia alami, ya, penderitaan yang dia rasakan, putus asa, ya, kadang hilang pengharapan. Ya, kalau dia securhatkan itu, orang akan menemukan solusinya sendiri. Ya, pada akhirnya dia akan kasih kesimpulan begini, Mbak Ilmi. Iya, Kang, kalau menurut kita ternyata mesti begini justru, Kang. Nah, akhirnya apa? Apa yang dia keluhkan, dia bisa
1: jawab sendiri.
2: Jalannya sendiri dan keputusan sendiri. Nah, kalau terang kan susah Mbak Yelin ya. Kalau tidak melatih pendengarannya kita, cepat sekali orang langsung betul. Ah, so itu Pak Ngana. Ya, so tahu-tahu. Salah rating. Nah, itu kan penghakiman. Tapi kita tahu sebenarnya dia persoalan dasar. Nah, dengar dulu kok. Iya, biar judul dia bercerita-bercerita. Jangan potong atau menghakimi. Nah, itu Mbak Yelin perbedaannya.
1: Tapi saya juga pernah mendengar Bapak Pendeta ya, terkadang orang-orang yang ingin curhat atau ingin menyampaikan keluh kesahnya itu terkadang tidak mau apa ya menerima solusi juga sebenarnya, cuma ingin didengar gitu ya, sebagian gitu ya, kebanyakan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka juga tahu solusinya apa, jawabannya apa. Jadi kita melatih diri kita hanya untuk mendengar. Jadi pendengar yang baik gitu ya Bapak Pendeta ya, berarti ya. Oke, Bapak Pendeta, ada enggak sih hubungannya mendengar dengan mengasihi orang lain nih Bapak Pendeta?
2: Iya. Ada Mbak Yelin. Musa sebenarnya kalau dalam bacaan kita, ya, dia mendengar apa yang disampaikan oleh mertuanya karena dia mengasihi. Dia tahu bahwa mertuanya juga adalah bagian daripada keluarga. Tapi sebenarnya lepas dari itu mertua atau bukan, ya, orang yang memberikan nasihat itu Mbak Yelin, berarti orang mengasihi kita kan? Ya. Nah, ini seringkali kadang orang salah paham, ya, salah memahami. Gitu ya. Padahal ada orang yang memberi perhatian lewat ya, mengingatkan kita. Mar, kadang orang begitu, apa nganang-nganang mau kasih nasihat ke kita? Gitu ya. Belum sto, kita mau dengar apa yang Anda bilang. Ana le, orang le begitu, saya mau ingatkan Mbak Yelin, Tuhan bisa pakai musuh kita untuk menegur kita. Ya. Ya, termasuk ketika ada orang yang membenci kita, ya, sebenarnya itu bagian daripada memproses kehidupan kita untuk menjadi dewasa. Dari kebencian yang diberikan kepada kita, kita akan ambil maknanya. Oh, dia membenci kepada kita karena mungkin kita melakukan hal yang baik. Tapi ngapain kita harus balas? Ya, kita nanti akan sama kan, seperti dia kan. Kalau kita membalaskan,
1: Betul.
2: ya, justru yang harus kita lakukan adalah berterima kasih. Makasih Tuhan, ternyata saya berbeda dengan ini. Dan karena perbedaannya itulah, makanya saya mau taat dan mendengar. Ya mungkin dari apa yang dia lakukan, membuat saya lebih taat pada Tuhan. Nah, orang kan kadang melihat masalah itu adalah seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Padahal kan belum tentu, Mbak Yel. Kita menjadi dewasa lewat persoalan, lewat pergumulan yang kita ada. Ada orang yang enggak mampu untuk bisa melewati. Nah, terus solusinya gimana? Ya, kembali telinga, ya, mulut dan hati menjadi satu kesatuan supaya kita bisa hidup dalam ketaatan. Begitu, Mbak El.
1: Oke, baik. Pak Pendeta, sekarang nih ada komentar terakhir nih dari yang sudah bergabung melalui kanal YouTube dari Hardelin, Hardelin Bawotong. Hardelin Bawotong. Selamat pagi Bu Yelin, Pak Pendeta, tolong didoakan kami sekeluarga sakit. Makasih. Oke, terima kasih di sore hari ini ya untuk yang sudah bergabung melalui kanal YouTube di hari ini ya. Mungkin terakhir nih Pak Pendeta ya. Mungkin Pak Pendeta bisa menyimpulkan gitu ya. Setelah kita belajar dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk lebih mau mendengar gitu ya. Nah, kesimpulannya seperti apa dan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di sonten hari ini yang mendengarkan siaran kita baik melalui Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga yang menonton langsung di kanal YouTube dan yang juga mendengarkan siaran kita melalui RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia nih Pak Pendeta, sekaligus mendoakan mereka. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Sebenarnya hari ini kita betul-betul diingatkan oleh Tuhan, menggunakanlah telinga untuk mendengar, tetapi juga menggunakan hati kita untuk memahami, sehingga kita akan terjaga mulut kita untuk berkata ya kepada orang lain, atau pengambilan-pengambilan keputusan kita sungguh ya berdasarkan hikmat daripada Tuhan, karena ketaatan kita untuk mendengar, juga hati kita tidak akan pernah merasa kecewa atau marah ketika kita menghadapi persoalan. Jadi, semua yang kita lakukan itu harus terhubung dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan dan kita lakukan ada dalam perkenannya. Karena kalau kita pakai hikmat kita sendiri, menggunakan pikiran kita sendiri, maksudnya tidak menggunakan hikmat Allah, ya, ini akan membuat kita bisa mudah jatuh. Bisa akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan ketika mendengar mertuanya ternyata ini sangat bermanfaat. Dan akhirnya persoalannya ketika dia menghadapi bangsa ini, dia dibantu oleh banyak orang yang cakap dan taat, ya mudah terselesaikan persoalan. Jadi, saudara jangan cepat bosan ketika orang mengatakan sesuatu kepada kita, dengarlah dulu. Ya. Kemudian hati kita harus penuh dengan ketulusan, ya, dan mulut kita tidak cepat mengumpat atau mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, ya sebelum kita mendengar yang pasti dan menyaringnya dengan hati yang tulus. Gitu Mbak Yeli.
1: Oke, Pak Pendeta. Saya Pak Pendeta untuk menutup acara Mutiara Pagi di hari ini untuk mendoakan semua pendengar yang mendengarkan dan juga yang sudah bergabung tadi Pak Pendeta, silakan.
2: Terima kasih. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Terima kasih banyak ketika hari ini kami disadarkan oleh firman. Kami diingatkan bagaimana mendengar. Tapi tidak hanya dengan telinga, tapi punya hati yang tulus untuk memahami. Sehingga kami mampu berkata hal yang baik dan benar sesuai kehendak-Mu. Ajar kami Bapa menjadi suami yang mampu mendengar. Menjadi istri yang mampu mendengar. Menjadi hamba Tuhan yang mampu mendengar suara Tuhan. Dan hidup dalam ketenangan, mampu menghormati, menghargai setiap nasihat yang diberikan kepada kami. Terlebih kami sebagai anak-anak, biar kami mampu mendengar nasihat orang tua, sehingga kami tidak tersesat dan salah jalan, tapi kami mau hidup dalam ketaatan sebagaimana Engkau kehendaki. Makasih banyak Tuhan, berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kucarkus Mbak Yelin Selviani, diberkati pribadi dan keluarga bersama dengan tim yang hari ini bertugas. Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua yang menyaksikan lewat RRI Manado, bahkan kanal YouTube RRI Manado, semua ada dalam berkatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami supaya perjalanan kehidupan kami ini dijaga, dilindungi, dan diberkati. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terhubung lewat WA, lewat kanal YouTube, maupun lewat telepon, biar kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan kiranya menjamah dan memberkati Bapak Rudi di Lailem. Tuhan berkati keluarganya, dia rindu supaya berkat Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Tuhan juga memberkati Bapak Panggil Yorem, Bapak Boy dan anak Uli di Tomohon, Ibu Els di Mekalisum, bahkan Ibu Heni Lim, biar Tuhan kiranya memberkati pekerjaannya, supaya dari pekerjaannya dia boleh memperoleh berkat dan memperbaiki ekonomi. Memberkati Mamna di Banjar, tapi juga memberkati Saudara Hardelin Bawotong yang sakit, satu keluarga Jama, dan berilah mereka pemulihan, kekuatan, dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Memberkati keluarga Lamonge Tondo, Bapak Yance Lamonge, Ibu Poni Mamahani, bahkan juga memberkati Ibu Welmin Tamengendar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, bahkan memberkati Bapak Adung, Ibu Poluan, Ibu Marta, dan para lansia Abraham Sarai Sentra, memberkati Ibu Penatua Desi Lontan bersama dengan suami, keluarga Kili Lontan, dan memberkati Pak Dedi Yanis bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, semua kami yang rindu didoakan, biar kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran sampai kepada Camat, Lurah, maupun sampai kepada lingkungan di mana kami tinggal, ada dalam kuasa dan anugerah. Bagi para pemberita Injil pun diberkati oleh ini. Terima kasih Bapak, kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa ini kepada. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk Kak Firman-nya, dan terima kasih juga untuk doanya, dan susah juga untuk Pak Pendeta bersama dengan keluarga, makin diberkati Tuhan tentunya. Oke, selamat pagi Pak Pendeta, selamat beraktivitas kembali, Tuhan memberkati. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi program acara yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Salviani, mau klik rekan kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, gak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dang ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku kan tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sudah jadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh ngomong-ngomong, sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi, besok kasih tahu dang.
1: Udah dong ngana kang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman.

0: Cegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kisah si buta dari gua hantu dikembangkan di Jim the Blind Warrior. Rizer Studio mengembangkan game terbaru dengan judul The Blind Warrior, mengadaptasi kisah pendekar silat legendaris si buta dari gua hantu yang diciptakan oleh Gens TH pada 1967. Pada platform Steam di hari Jumat tercatat bahwa game aksi petualangan The Blind Warrior menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan mengambil lokasi di Pulau Jawa pada tahun 1860-an saat masih kolonial Hindia Belanda. Pemain akan memainkan karakter berbeda di mana pendekar silat tunanetra tersebut memanfaatkan ketajaman indranya untuk menghadapi pasukan musuh seperti bandit dan juga kekuatan magis demi membalas dendam kehancuran desanya.
1: Info Pro 2 FM.
0: 42 penerbangan di Belanda Bali terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah calon penumpang pesawat udara melihat informasi jadwal keberangkatan di area Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Baduk Bali di hari Minggu, di mana pengelola Bandara Bali mencatatkan hingga hari Minggu sore terdapat 42 penerbangan mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal akibat dampak dari peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut dari pantauan dari kabar ini, berbagai jenis penerbangan di daerah, ada juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia, memang mengalami kendala di mana penerbangan tertunda akibat erupsi Anak Gunung Krakatau. Banyak pengguna kendaraan udara tersebut juga memberikan banyak sekali pertanyaan kepada maskapai karena jam penerbangan belum bisa ditetapkan kembali mengingat situasi Krakatau yang masih kurang baik. Segitu aja dulu untuk informasi Info Pro 2 FM kali ini. Dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Buat semua teman Pro 2, selamat bergabung dan ketemu lagi sama Dewi di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kalian semua yang pagi hari ini udah mantengin RRI Pro 2 FM Manado di 97,7 MHz atau lagi streaming via RRI digital, bahkan kamu-kamu nih yang lagi nonton teman Pro 2 di live TikTok kita, thank you banget sepagi ini udah pada absen ya. Buat Sam RG yang sedari tadi udah mantengin Pro 2 juga, terima kasih banyak. Katanya pagi hari ini mau salam aja buat teman-teman Moro Coffee Club dong. Katanya selamat menjalani aktivitas, semangat buat Seninnya. Kira-kira Senin ini kalian pada ngapain nih teman Pro 2? Kalau menurut Oeta nih katanya udah siap upacara belum? Kalau aku sih kayaknya belum siap ya. Lagi kerja ini, biarlah mereka semua yang upacara ada di luar sana. Aku mau menikmati momen Senin aku, benar-benar langsung bekerja di subuh tadi sampai nanti jam 10 nemenin semua teman Pro 2 di Spada. Buat Yuki juga ya udah gabung pagi hari ini, selamat pagi. Intinya aku bakal ngajakin kamu untuk request lagu-lagu kesukaan kamu biar lebih bersemangat menjalani hari Senin di tanggal 7 September 2026. Kayak kurang lebih 4 hari lagi menjelang hari radio di tanggal 11, gak sih? Ini teman Pro 2 lebih deg-degan karena kita bakal ngasih sesuatu yang benar-benar spesial untuk semua teman Pro 2. Kayak hari ini spesial juga muterin requestan lagu kamu, termasuk buat dia yang katanya pengen banget singalong sama singlenya To Anyone I Don't Care.
3: Hey Playboy.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Dewi Dispande. Selamat pagi teman Pro 2. Kita tuh yang ada di Manado wajib bersyukur banget gak sih teman Pro 2 bangun tanpa rasa resah, bisa menjalani aktivitas jauh lebih normal dibandingkan kebanyakan orang. Mengingat tuh sekarang kayak lagi apa ya, bener-bener bikin banyak orang khawatir. Kayak kamu yang tahu sendiri di daerah Bandung itu ada getaran-getaran yang kerasa tapi tanpa gempa teman Pro 2. Dan ternyata itu disebabkan gara-garanya ada beberapa gunung gitu kan di sekitaran sana yang juga kemarin dikabarkan ini mengalami aktivitas yang cukup tinggi, kayak anak Krakatau yang sering kamu lihat juga kondisinya sekarang kayak gimana. Dan selain itu Merapi juga sekarang katanya lagi menunjukkan gitu beberapa pergerakan atau aktivitas gunung berapi lainnya seperti Sinabung, ada Semeru juga, dan Laut Olok yang juga kondisinya sama gitu, posisinya tuh lagi aktif-aktifnya teman Pro 2. Jadi bersyukur ya buat kita semua yang sepertinya hari ini masih bisa menikmati cuaca sebagus ini di kota Manado. Nah, buat kamu yang mungkin juga mau lebih bersemangat lagi untuk menjalani aktivitas di hari Senin ini, boleh banget teman Pro 2 nanti bisa WhatsApp aja ya di 0851 90 88 9797, bisa DM di @pro2manado2nya pakai angka, atau langsung drop aja komentar kamu untuk dengerin lagu penyemangat kamu di pagi ini. Yang lagi pada sarapan, sarapan aja gih, gak masalah ya. Kalau misalnya itu adalah bagian daripada rutinitas pagi kamu, ya wajib dijalanin. Karena gak semua orang juga kayak kalau sarapan tuh ngerasa bakalan aman menjalani hari gitu. Sama kayak aku, sama gak sih sama kamu juga teman Pro 2? Karena aku tim yang skip banget sarapan pagi. Ya paling kalau lapar-laparnya pas deket-deket jam makan siang aja ya. Tapi kalau misalkan kamu adalah tipe-tipe yang kudu harus wajib fardu hukumnya untuk sarapan di pagi hari ini, gak masalah, silakan aja. Apalagi yang lagi program diet, yang pengen mau merubah gizinya ya kan. Dan juga mungkin kamu lagi punya target di tahun ini, ya semangat aja. Aja. Sarapan tinggi serat dan juga protein baik di pagi hari teman Pro 2 ya. Asalkan gak langsung nasi padang aja mah aman-aman aja. Sama amannya kayak hari ini ada Marco yang bilang katanya pengen diputerin dong Dewi kalau boleh. Aku hari ini pengen request lagunya Lala Huta Status Palsu atau enggak versi yang Vidi Aldiano aja. Buat Dewi yang lagi tugas, terima kasih sama-sama. Kembali kasih buat kamu. Ada Dio juga yang lagi dengerin monitor nih dari Tondano. Jernih banget tumben Pro 2 FM. Mungkin karena kamu dengerinnya dari radio monitor ya. Kalau nonton dari live TikTok atau dari RR digital, ah lebih mantul lagi itu. Ada juga Cikita, selamat pagi. Mau absen dulu buat Dewi yang hari ini Senin udah seger banget. Kenapa ya? Gajinya masih ada, Ibu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

teman terbaik kamu. Kita tinggalin dulu Dua Lipa dengan Training Season, yang I don't know why beberapa minggu belakangan ini justru lagu ini lagi happening dan mulai banyak yang pakai lagi soundnya di TikTok. Kayak aneh banget nih. Padahal sempat naik juga sebenarnya. Apalagi buat kamu yang sering dengerin International Top 20 di setiap weekend, pasti tahu seberapa lama Training Season ini masuk 5 besar, bahkan bisa jadi jawara di chart mingguan kita. Tapi ya gak tahu ya, mungkin minggu ini udah out of chart kali, digeser sama beberapa penyanyi-penyanyi lainnya, mengingat banyak yang rilis single baru gitu. Kayak mungkin beberapa hari yang lalu kita tahu Lisa udah aktif kembali gitu kan, ngerilis single Sawadika. Ada Jisoo juga dengan Klik, Ayu yang juga katanya rencananya bakalan comeback dengan album baru, walaupun hanya EP gitu. Terus ada siapa lagi yang kemarin bilang katanya mau comeback? Oh iya, satu lagi nih yang paling penting, The Temper Trap juga sudah mengiyakan bahwa dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan September, dia bakalan ngerilis EP terbaru. Tapi ditungguin aja, yang pasti semua lagu-lagu baru yang kamu mau akan bisa diputerin di Pro 2 FM. Kayak Patrick yang hari ini sepertinya lagi menikmati momen-momen ngasoknya di hari Senin. Wah, orang kaya mah bebas ya kan. Gak masuk kerja juga gak apa-apa. Katanya hari ini mau request Wisnu Santika featuring Maul yang sedih harus kau bangun. Bungang. Kau bungang beneran nih judulnya. Buang, tipo-tipo. Biasalah yang baru bangun pagi ya kan. Agak susah melihat keypad gitu. Nanti bakal diputerin buat Yuna juga yang hari ini pengen request, boleh banget. Tapi pagi-pagi kalian lagi pada apa sih, teman Pro 2? Ada yang mungkin kayaknya masih selimutan kayak Yuna, ada mungkin yang sudah juga memacu energinya untuk beraktivitas hari ini. Tetap bersemangat, ingat baik-baik bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur, mengingat kondisi Indonesia tidak lagi baik-baik aja ya. Beberapa titik kebakaran di Kalimantan belum sepenuhnya selesai, mengingat juga di sana kemarin sempat hujan gitu ya teman Pro 2. Bisa disyukuri ketika akhirnya setelah sekian lama kebakaran yang cukup parah banget, dan ini paling parah dalam sepanjang kebakaran hutan yang ada di Indonesia teman Pro 2, terus tiba-tiba kita dikejutkan lagi sama 7 gunung vulkanik yang mengalami erupsi di Indonesia. Tadi Dewi udah list ya, di NTT ada, daerah Jawa ada, Sumatera, Kalimantan juga ada teman Pro 2, dan itu membuat kita semua resah. Dan selain di Indonesia, 7 gunung ini yang aktif, ternyata di Italia juga sama ada erupsi, dan beberapa negara-negara lain yang ngeri ya. Apakah kita sudah diberikan sinyal untuk mulai memperhatikan diri masing-masing? Tapi di luar daripada itu semua teman Pro 2, ini gara-gara erupsi beberapa gunung, kayak kemarin ada anak Krakatau gitu ya, untuk penerbangan memang di cancel dalam dan luar negeri. Kayak Manado, Jakarta udah otomatis gak bisa ngapa-ngapain lagi karena erupsi gunung Krakatau ini juga cukup mempengaruhi perjalanan jalur udara. Dan bandara internasional juga di beberapa titik di Indonesia juga menyampaikan hal yang sama, di mana mungkin kita akan mengalami sedikit masalah gitu ya. Kayak kemarin Tulus sempat update juga di Instagram media, terus ada Hindia juga yang bilang mereka gagal manggung di beberapa daerah gara-garanya ya kebakaran dan juga si erupsi gunung ini. Dan kemarin juga Menhub Dudi Wahadi juga menyatakan pemerintah ini mengoperasikan sejumlah

bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang setelah 8 bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kayak penerbangan Jakarta Manado kan nggak bisa, mau nggak mau dialihin ke Makassar atau ke Palu, terus disambung dengan jalur darat kalaupun ini urgent banget. Tapi kalau nggak ya mungkin di cancel aja, menunggu reschedule dari bandara atau maskapai tersebut. Dan bandara alternatif yang disiapkan meliputi bandara yang memang bisa diakses jalur darat setelahnya. Dan memang untuk penerbangan di Ngurah Rai Bali juga sempat mengalami kekacauan jadwalnya, mengingat siapapun yang akan kembali ke Australia, ke Jepang, Singapura itu juga katanya sih mengalami kendala karena ya memang aktivitas penerbangan gak bisa maksimal. Jadi gimana ya, kita juga turut prihatin nih teman Pro 2, apalagi buat mereka yang mungkin ada urusan kerjaan atau sesuatu yang mendesak. Kita doakan saja semoga keadaan di negeri kita ini cepat pulih, gak soal ekonomi dan politiknya, tapi juga ngomongin soal keadaan alamnya yang makin kesini tuh makin mengkhawatirkan.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

puterin pagi hari ini special request dari Patrick yang hari ini lagi sibuk kerja di kantor Wali Kota Bitung di Setda. Semoga bersemangat ya. Lagu ini tuh bener-bener bikin aku ngerasa ada sesuatu yang memang mau gak mau harus banget kita buang. Ya misalnya masa lalu kita temen berdua, masa kecil yang bahagia, yang masih bisa main gundu di lapangan, ngejar-ngejar layangan, atau mungkin kayak hari Minggu bener-bener di rumah ya kan, ngedoprok depan TV, nonton film kartun. Tapi sekarang kayaknya udah gak lagi ya. Selain udah tua, juga mungkin memang era udah berubah nih teman pro 2. Sama halnya kayak kabar yang bikin aku bener-bener kemarin shock banget. Karena ada salah satu tontonan masa kecil kita ini katanya udah bakalan out dari TV nasional setelah mendampingi hampir 2 dekade. Jadi kurang lebih 2 dekade akhirnya SpongeBob SquarePants yang kita tahu sendiri tuh tontonan kalau nggak di Global TV biasanya ya kan, yang bakalan ngasih kita tuh banyak cerita-cerita baru antara dia dan Plankton, dia dengan bosnya, dia dengan sahabatnya, atau mungkin juga ada versi movie-nya yang pernah kamu tonton di bioskop teman pro 2. Bahkan kemarin juga ada kayak salah satu apa ya, bisa dibilang sih show di mana SpongeBob sendiri dirubah menjadi yang awalnya animasi jadi live action, yang menurut aku tuh itu lucu banget teman pro 2. Dan ada gak sih diantara kita yang gak familiar sama SpongeBob SquarePants ya? Semetal-metalnya kamu kayaknya juga masa kecil kamu pasti ditemani sama SpongeBob SquarePants. Bahkan Nickelodeon kemarin sempat apa ya, bisa dibilang sih kayak nge-react apa yang diinformasikan oleh salah satu channel TV nasional di Indonesia yang bilang akhirnya ini akan menjadi momen terakhir kita untuk bertemu dengan SpongeBob SquarePants. Kurang lebih nih teman pro 2, 2 dekade menemani kita semua yang mungkin dalam masa-masa transisi menuju remaja, atau mungkin juga diantara kita yang masih anak-anak gitu kan. Bahkan ya jujur aja, aku yang udah kepala 3 kemarin masih sempat nonton SpongeBob SquarePants lewat YouTube, karena nonton TV kayaknya sekarang udah males banget nyalain gak sih teman bro 2. Nah ini nih, ngomongin masalah penayangan serial animasi populer SpongeBob SquarePants di Layar Kaca Indonesia yang resmi berakhir juga mendapatkan respon banyak banget netizen. Bahkan kayak kita aja udah pasti sedih ya, kayak ngelihat kok masa kecil kita tuh tiba-tiba pergi juga sesuai dengan umur kita yang berjalan ini. Dan memang Nickelodeon juga resmi gak lagi mengisi slot siaran di harian per 1 September 2026. Dan ini menjadi kayak pertanyaan banyak orang gitu, apakah anak-anak zaman sekarang tuh udah gak suka nonton animasi gak sih? Karena nonton kartun tuh adalah bagian dari hidup anak kecil gitu, yang kita tuh bisa mengolah pikiran kita dengan tontonan-tontonan ini. Bahkan kamu bisa ngebayangin gak sih ada bapak-bapak umur 45 tahun yang sepertinya masih suka banget sama karakter-karakter anime atau juga karakter-karakter animasi lainnya. Karena menurut aku tuh nonton kartun adalah salah satu momen yang membuat kita tuh bisa menikmati inner child kita lebih rileks. Karena selain SpongeBob, aku juga sering banget nonton Chibi Maruko-chan atau enggak Arale, teman berdua ya. Atau mungkin ada di antara kamu yang masih nonton Yoshinoya. Kok Yoshinoya? Tempat makan ya itu. Atau mungkin ada di antara kamu yang masih suka ngebuka muka beberapa cuplikan dari Kapten Tsubasa yang intinya tuh kayak memorable banget ya. Ya seneng sih kalau misalnya kita bisa nontonnya di YouTube, walaupun ada kabar di mana di TV nasional udah gak disiarin lagi, tapi ini tetap menjadi kabar yang cukup bikin kita semua sedih ya. Karena kartun yang mengisahkan kehidupan sopra laut berwarna kuning ini tuh bener-bener ikonik, dan siapapun pasti hafal sama jalan ceritanya. Bahkan ada di antara kamu yang sepertinya udah sangat-sangat hafal sama jargon-jargon dari masing-masing karakternya. Dan ngomongin masalah jejak 2 dekade menemani semua teman pro 2 di layar kaca gitu ya, dari sejak 2000-an serial ini tuh berhasil ngebangun basis penonton yang sangat-sangat luas di Indonesia. Karakter-karakter ikoniknya kayak SpongeBob, Patrick, terus juga Squidward, Tentacle, terus Mr. Krab, terus ada juga anaknya Mr. Krab tuh namanya siapa ya, aku lupa tuh. Nah kehadiran program siaran ini intinya tuh sangat-sangat menghibur, dan itu tuh kayak jadi slot terakhir
anak-anak bisa nonton kartun di TV. Nah kalau udah gak ada gimana dong teman Pro 2? Sedih kan ya kita? Gimana dong ini?

0: Kenapa apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bawa hoki pak kita.
0: Hingga jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP duit kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat duit dari mana dang?
0: Kerja!

0: di Spada, muterin lagu-lagu kesayangan kamu sama kayak requestan Ayuna. Semoga selimutan pagi hari ini di hari Senin masih akan membuat kamu merasakan kenyamanannya ya, di tengah orang-orang yang kayaknya lagi sibuk kerja, di cuaca yang makin kesini makin kelihatan bakalan menantang banget. But who knows kalau misalnya Manado justru bakalan diguyur hujan di bulan September ini. Mengingat kalau Berber kan ya, mau gak mau kita harus menikmati momen yang lebih dingin, outfit yang sedikit lebih tebal bakalan keluar dari lemari baju kamu, teman Pro 2. Cuman udah tanggal 7 kayaknya masih panas-panas aja. Jadi yuk kita langsung pantau dulu dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pas jam 8 pagi, saatnya kita untuk mantau info cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Seperti biasa kita mulai dari kota Manado yang ku cintai, torangnya ndak mau lupa HEHE. Hari ini kota Manado dipastikan sangat-sangat cerah, teman Pro 2. Bisa dilihat di luar sana ya, matahari so ada dua kalau di kota Manado jam begini. Cuacanya juga gak nanggung-nanggung, ini jadi warning untuk kita semua yang bakal beraktivitas di luar rumah kecuali Yuna ya. Hari ini suhunya 22-34 derajat Celcius dan bakalan stabil sampai malam hari nanti. Sementara untuk kamu yang lagi beraktivitas di kota Tomohon, juga wajarnya sih bawa tumbler berisikan air putih. Kalau mau ditambah es batu juga kayaknya mantep banget, karena jam segini kalau misalnya kamu jalan aja 5 menit udah pasti kalau orang Manado bilang sota suar-suar. Karena kota Tomohon diprediksi juga hari ini akan mengalami cuaca yang cukup panas, 20-32 derajat Celcius dan akan stabil sampai malam hari nanti. Kalau misalkan kamu tadi mendengar ada sedikit sayup-sayup kayak bel pagi, itu tandanya semua karyawan RRI Manado bakalan segera pergi apel pagi menantang matahari di depan sana. Karena cuaca panas juga sepertinya bakal dirasakan oleh kota Bitung yang persis seperti Manado hari ini akan mengalami panas yang cukup, aduh, panas banget ya. Sampai malam hari nanti suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Dan untuk daerah kepulauan hari ini seperti Sangihe, Talaut ya, ini juga dipastikan akan mengalami cuaca yang cukup panas, sekitaran 23 sampai 34 derajat Celcius. Jadi sepertinya kita yang merindukan hujan ini harus tetap bersabar dan banyak-banyak berdoa biar supaya curah hujan bisa kita nikmati ya kan di bulan September ini. Mengingat sudah masuk Berber, awalnya kita maunya sih 1 September aja udah hujan, tapi ternyata tidak. Jadi ditungguin aja kabar-kabar prediksi BMKG dari RRI Pro 2 FM Manado.